0: Mejor es un día en sus atrios que mil días fuera de ellos. Si tienes problemas, Dios dijo, venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Él es poderoso, Él es amor, Él es Rey de Reyes, Él es fortaleza, Él es salvación, Él es paz, Él es gozo, Él es real.
1: Soy su hijo.
0: Ministerios para una vida mejor. Calle León de la Barra, casi esquina Max Paredes, número 555. Reuniones sábados 5 de la tarde y domingos a las 7:30 y 10 de la mañana. Ministerios para una vida mejor.
2: Mayir Corintios, Tunkir Halja. Gilatanaka, Nayah Humanakan Amtap Hanyam Munta. Naira aukinakasah maqinayan chiuhatatau marrojo satkota takpachan makatabhana. Ukam tokeo takihupanakah muisisampi mayachasibhana. Kinay toke otatoke bautisatasina. Ukakipkarakiu hupanakah pachpa ahay tant amangabhana. Pachpa ahay uma umabharakina. Hupanakah ahay karkat umabhana. Uka karkau hupanakam chik sarana. Uka karkasti Kristo tatitunwa. Ukampis hupanakat walhaniu diosarohan kusisikanti. Uka tuwasaran hiwarabhana. Takaya kasti hiwasan amuit asinasetakiu lurasina. Ukamat han hiwasanakah hupanakam han walinak munapayas kanyasataki. Hani humanakah yakha diosanakar yupay chaphamti. Kunhamte hupanakat maqaw qanih lurapkan ukama. Qelqatasti siwa.
3: Haqiq manqanya taki, umanya taki uqont asina. Ukatsti tokop harakinwa.
2: Hiwasah wachuk anyu hucharuh han katuya sinyaniti. Kunhamte hupanakat yakipanakah katuya sipkan ukama. Ukam luratapatsti. Ma urukiu patung kakinsan warang kahapinakah hiwarabhana. Hanirak tatituruh yant kanyaniti. Kunhamte hupanakat yakipanakah luratkan ukama. Ukam luratapatsti. Katarinakan achatau hiwarabhana. Hanirak diusatakih arusibhamti. Kunhamte hupanakat yakipanakah arusibkan ukama. Ukat hiwayir anhilah hupanakar hiwarayana. Takea kanakau naira ukinakasampeh lurasitaina. Hiwasatak ma untasi winya pataki. Ukanakasti, akaurunakan hakap kitan ukanakar iuhtanyatak kailkatawa. Ukamasti, mainitih chamanham amuyaschiha, wal amuyaspan. Ukatarak tingkuskaspa. Humanakan haniu kuna yantas han atip kayah uthap ktamti. Humanakasti diosaru katuya sip hanyama. Hupasti haniu humanakaru han atip kay yantanakam takisiyap katamti. Hanukasti hunapachateh yantah hutkan ukhaha. Diosau humanakaru kunihamat uka yantar atip hansha yanap tabhatam. Ukamat atip tabhata. Munat hilatanaka. Yaqa diosanakar yupay chanyat hitik tapham. Nayah amuitir haqinakar hamau parlapxma. Kuntek sapxma uk humanak pachpa amuit apham. Kunapachatek diosar yuspagarasin qolyan qirut umktan ukaha. Kristun wilapan mayakitas unyashtaitan. Kunapachatek tantapachtan ukhasti. Kristun hanchipan mayakitas unyashtayaraktan. Walhaniptan ukasa, takini umasapat antat mangkaptan. Ukatarak masapa hanchikiptan. Israel markat amuyapham. Wilancha loktat uywanakat mangkirinakaha. Diosampi altaran loktapki ukanakampih mayakiphiwa. Ukampihani usanymungti. Hapen lurat diosah askitapa. Haniraki uka diosar loktat aichas yaka aichat sipan hukamp askiu sanymunkti. Nayah sistua. Diosar han untirinakah supaya nakaru wilancha loktasipki. Haniu diosar loktapkiti. Naya hani ukumanakan ukanyang kasupayanakan chikachasip hanya mungkti. Hani utatitun kerupat umasah supayanakan kerupat umapkas mati. Hani raki utatitun mangkawipan mangkasah supayanakan mangkawipan mangkapkas mati. Hanukah tatituruj kapisian munasip kaktanha. Hiwasah tatitut sipan hukampi chamani tanti. Humanakat yakipanakah sabhiwa. Mainek kuntek munki uklurakis pawa sasa. Ukah chikawa. Ukampis hani utak pachapun aski kiti. Hisa. Mainek kuntek munki ukluras pawa. Ukampis hani ukah takinir chaman chikiti. Hani ukitis hutapachpan aski pataki kun satakanya paakiti. Hanukasti. Maininakan aski pataki utakanya pa. Kunateh ay chakatun alhanyatag uskutaki, uk alasisah mangkasit kakin. Chuyimaman han maihtasis kanyapatake han kun sahiskimti. Takaya kapachasa, unanakateh ukan utki ukas tatitungkiwa. Kristur han iausir haketeh mangkasir hausayap hatam, ukat humanakah sarany munapharakit ukaha. Kunanakteh churapkatam uk mangkasit kakin. Chuyimaman han maihtasis kanyapatakisti, han kun sahisk taphamti. Ukampis mainitik sabhatam. Aka ichak yakadyosanakar wilaincha loktatawa sasaha. Ukamah han ukman kaphamti. Uk arsuriro han maihtayanyataki. Kumanakas han maihtasisit kanyamataki. Uksti mainin chuyimapat parlaskta. Hanin kumanakan chuyimanakamat parlkti. Maini hakin chuyimaplay kusti. Haniw na yan muna niya harluratahat huchan jatanya pakiti. Diyosaryos pagarasateh mangkasta ukah, unatarak mangkatahat kumipkitanisti, ukamasti mangkaphamsa umaphamsa, hanukah kunsay lurapham. Diyosar hachachanyatak lurapham. Han kitirus lang tayaphamti. Hudiyo na karusa han hudiyo na karusa, hanirak Diyosan iglesia pangkiri na karus lang tasiyap hamti. Nayaste takikunan takinir kusisil niya takiw chamachasta. Haniw na yan aski niya haktakti. Hanukasti maininakan aski niya takta. Ukamat kispiasin hikhatap hanya patayir Korintios. Tungkamayanir halha. Humanakah nayat yatekasis sarnakapham. Kunham tek nayah Kristut yatekasis sarnak ktaukam. Hilatanaka, nayat amtasip hatamata, yaticha awinakahar istap hatamat walikiw sapasmawa. Ukampis nayah amuit abhanyam munta. Kristu tak chachant ekipaha, chachasti warmipant ekipawa. Kunham tek Diyosah Kristunt ekipaaki ukama. Ma chachateh pekep choktasis Diyosat maischeha, hanukah yatiawi arunaks arscheha, Kristurup inkachay. Ukat sipana, kunapachateh mawarmeh pekep han choktasis Diyosat maischeha, hanukah yatiawi arunaks arscheha, chachaparup inkachay. Nikutap sakal mururas kaspa ukamawa. Ukampis ma warmitek pekephan choktas kcheha, walis pa umapit nikutap kal mururas hanyapa. Ukampis warmitek nikut mururasinyan pengkatap amul cheha, pekep choktaspan. Chachahaniw pekep choktasinya pa kiti, hupaw Diyosan untasitapaha. Ukatsti Diyosan hach akankanyap unyachtay. Warmisti chachan hach akankanyap unyashtayaraki. Ukampis haniw chachah warmit luratakiti. Hanukasti warmiw chachat lurataha. Chachasti haniw warmipan luratakanti. Hanukasti warmiw chachipan luratanha. Ukalaiku, anhelanak laiku warmih haisasir kankan chimpo pekep haruh apanyapa. Ukampis Kristung hasah haniw chachah han warmipan utikaspati. Haniraki warmis han chachapan utikaspati. Chikpachan sa warmeh chachat luratanwa. Chachasti warmit yuriraki. ukah cetas kapuniwa. Takikunas diosan luratawa. Humanak pachpa amuit apham. Warmin pete hanchok tasis diosat maisinyapah walikis kiti. Pachpa sarnakawisaw yatichisto. Chachan nikut hilayasinyapah map inkatapa. Ukat sipana warmitakih nikutap hilayasinyah hachat untatanyawa. Huparu hacha nikutah petet imhatasinya patak curasi. Ukampis mainitih akatoket cahwan munciha. Yatinya pawa. Haniu nanakasa. Hanirakiu diosan iglesia nakapas yakasarawi untapkti. Hichasti humanakar kailkankasah. Haniu walurapktati sapasmawa. Amuyatatha. Tanta chasiwi nakamah humanakar askilur pachah hanihamaki waltayap ktamti. Naira kataha, kunapachateh humanakah tanta chasip ktaukaha, humanak taipint akanok tanyanakaw uthisap hitua. Ukasti amuyatah chikatap hamawa, humanak taipint akanok tanyanak uthenyapah wakisiwa. Ukamat yatinyataki, kitis chikpach kristur arkireh uka. Ukamt akanok tanyanak uthipansti, mangkanyatak tantachasip kita ukah, haniw tatitun mangkawipham amtata kiti. Mangkasinyaki ukasti, sapa mainiw mangkap nairakat mangkashi. Ukchen kamasti, maininakah mangkat autyataas kiwa, maininakasti niyaw macaratahapki. Anit humanakasti utanakanip ta utaman mangkap hanya mataki, umap hanya matakisti. Kunatarak ukam lurasasti diosan iglesia piskacayap hta. Han mangkanyaninakarp ingkatukuyasasti, kamsap haraki masti. Walikiu saphamati, ukaluratanakamah haniw walikiti. Nayah yatichap ksma ukha, tatitut katokta. Tatit Jesusah alhan tatanya pakan uka arumau tanta irtana. Ukat sti Diosarius pagarasa ukat anta pachana. Ukat sana.
4: Akah nayan hanchehawa. Humana klaiku katuyatawa. Aksti nayat antasis lurapham.
2: Uka pachparakiu mangkain tukuyasah teru astana. Ukat sarakina.
4: Aka keroh macak arust awiwa. Wila hampi cimpuntata, sapakuti umapkat ukaha, nayat antasisaw lurabhata.
2: Ukamasti, humanakah sapakuti akat antamangkapkata, akakirut umapkat ukaha, tatitun hutanyap kamah hiwatap kanancasipkitaha. Ukamasti, kititi hanaski kas tatitun tantap mangki, kirut unkaraki ukaha, tatitun hanchipata, wilapat huchanchataw unhasini. Ukalaiko, hanirukat antamangkchasa, ukakirut unkasah sapamaini chuimap unyantaspan. Tatitun hanchipatap han amuyasis mangkasa, kerupat umasah, hupapachpamutunya pataki umangkaski umaskaraki. Ukat humanakat yakipanakah usutasipki, pisich amani sipki, yakipanakasti hiwarasip karaki. Hiwas pachateh chuyimas unyantasinyanu kaha, tatito haniw huchanchkistas pati. Kuna pachateh tatito huchanchkistu ukaha, yatekanyasataki umutuyistu. Han hiwasah akapachankir hakinakam pichika huchanchatanyasataki. Ukamasti munat hilatanaka, kunapachateh mangkanyatak tantachasipkat ukaha, mainit mainikam suyasipham, mainitih mangkat autkatachiha, utapan mangkanpan, ukamat diosah ukam tantachasitanakamat han mutuyapkatamti. Yakahis tanakamarusti, humanakan ukar purinka ukao kananjapha. Mayir Korintios, tungkapayanir halha. Hilatanaka, kunanaka kiteh ahayun churawipah ukhat yatiphanyam munta. Humanakah yatiphtawa, kunapachateh Kristur han iausapkayat ukaha, humanakah huikuruntataw han parlir yakadiosanak arkasipkayataha. ukat hichag yatip hanya munta. Haniu kitis diosan ahayupan chamapan persis kaspati. Jesus ahnyang kachatapan sasa. Hanirakiu kitis han koyan ahayun chamapan persis kaspati. Jesus ah patitua sasa. Iglesians ti kunayman churawinakaw uthi. Ukampis pachpa ahayu ukanak churi. Kunayman toket loktanyanakaw uthi. Ukampis tatu kanakah pachpa tatituru loktapji. Kunaiman luranyanakaw uthi. Ukampis pachpa diosaw chamapampeh takikun sapamainin luri. Diosah sapamainiru ahayun unanchawip churi. Takinin askipataki. Yakipanakaruh kolyan ahay tokiw yating kankanyampi arsunya patak churi. Yakipanakarusti ukapachpa ahay tokiw takikun yatinyampi arsun churi. Yakipanakah pachpa ahay tokiw iawsan katukapji. Yakipanakasti usutanakar kolyanya takiw cham katukapji. Yakipanakah muspar kanyanak luranya takiw cham katukapji. Yakipanakasti profesia arunak yatianya takiw ma churawi katukapji. Yakiparuh diosah aski ahayunaka. Nyangka ahayunak untan cham acuri. Yakipanakarusti. Yaka arunakat arsun cham acuraraki. Ukamarus yakipanakaruh. Uka yaka arunakat arsutanak kanancan cama curi. Takla kanaksti, ma pachpa ahayukiu cama pampiluri. Hupasti kunha marutehmun ki ukamaru sapa mainir lakinoki. Hakin hancipah wal hachakanakat luratak ciukasa, ma sapa hancikiwa, Kristoh ukam mayakirakiwa. Uka kipkarakiu tak hiwasanaka hudiyunakasa, han hudiyunakasa, Akesiat hakinakasa, ant akesiat hakinakas bautismo katukaptan. Masapa ahay toki, mahanchik tukunya sataki. Takinis ukapachpa ahayut katukaraktan. Mahanchik haniu maya sapat lurataki ikiti. Hanukasti walhanakat luratawa. Kayuteh saspa, haniu nayak amparakti. Ukat han hanchink tisasaha. Haniu uk satapampeh hanchit yakakaspati, hinchuteh saspa. Haniu nayah nairakti, ukat han hanchink tisasaha. Haniu uk satapampeh hanchit yakakaspati, takpach hanchiteh nairakamakispa ukah, kunampirak istesnasti. Takpach hanchiteh hinchukamakispa ukas, kunampirak muktesnasti. Ukampis diosaw munataparham hanchiroh takikun uchi. Takpachateh masapaki sapan ukaha. Hanchih haniu utika sapanti. Chekpachansa. Hanchih walhachikanakanichi ukasa. Hanchih mayasapakiwa. Nairah haniu amparasiskaspati. Haniu munksmati sasaha. Hanirakiup ekiskayunakaroh siskaspati. Haniu munap ksmati sasaha. Ukat sipana. Hanchinki ukanakat hania kanyhamaki ukasa. Ukanakan utyanyapah wali askiwa. Hanchisansti. Kau-kau haruteh hania kaptan. Ukau hanakaru sum istapitanha. Kau hanakateh hania kanyah wakiski. Ukau hanakaru wali aktanha. Hanchisan wali, ya kataki ukanakaru haniu ukam ya kanyah wakiskiti. Diosah ukam hanchis lurataina. Han ya katchekanakan hukampi ya katanya pataki. Ukamat hanchisan han halhtanyanak utkaskanya pataki. Hanukasti, hanchisan utki ukachekanakah mainik-mainikam yanap tasiphanya pataki. Hanchisan ma chekatek takis cheha. Taki chikaut akisiraki. Ma chikatek ya kata chikha. Takpachani ukusisipche. Ukamasti. Humanakah Kristun hanchipapchtawa. Humanakat sapamainek uka hanchinkiri pchtawa. Diyosah iglesian utkanyap munana. Nairirin ha apostolonaka. Payirinsti profetanaka. Kimsirinsti. Yatichirinaka, ukharusti, musparkan luririnaka, maininaka usutanakar kolirinaka, yana pasirinaka, sarayirinaka, yakarunakat parlirinaka. Hani utakinih apostolo upkiti, hani raki utakinis profita upkiti, hani utakinih yatichiri upkiti, hani raki utakinis musparkan lurawinak luriri upkiti, hani utakinih usutanakar kolyanyatak chamani upkiti, hani raki utakinis yakarunakat parlapkiti, han untat arunak hananchiri upkisa. Humanakasti, ukam pisuma churawinak katokan munapham, Nayasti hukampi sumataki unyashtayapha.
5: Ayir Corintios, tuntakim sanir halha. Nayate hakinakana, angelanakan arunakap parlirista, ukat hanitih munasinyah utikitas paha, nayah malatar untatakiu tohokirista, anukah maplatilur untatakiu chulyokirista. Kutirurut yatianyateh uthitaspa, Diyosan inantat amtawipteh amuitirista, takikun yatirista. Koyunak unhtayanyatekis iyausanyanirista, ukat haniteh munasinyah uthitaspa ha, haniunayah kunakiristsa. Ukat stitakiyanakahteh han kunaninakar lakinukirista, pachpahanchehteh nakantatanyatak katuirista. Ukat hanitech munasinyah utikitas paha, ukaloratahak haniu kunataki kaspasa. Munasinyah ninyah yam puchuimani nyawa, kuyapayasiri nyawa. Haniu unisisinyah kiti, haniu hachachasinyah kiti. Haniu hanwalinak parlanyah kiti, haniu hupan hakiinyapak munanyah kiti. Haniu amuk titinya kiti, haniu han cikapar unihatat kusisinya kiti, hanu kasti cikapar unihatat kusisinya wa, munasinya ninyah takikun takisinya wa, takikun iausanya wa, takikun suitanya wa, takikun mutunya wa, munasinya hanipuni tukuskaniti. Ma uruh profesi arunak yatianya tukusiniwa. Haniu yakarunakat parlas khaniti. Hanirakiu yatingkan kanyas munas khaniti. Yatingkan kanyasa profesi arunakas haniu cekakiti. Unapacatir cekakan kanyah puringkan ukapaca ukanakah tukus khani. Nayah wawakasah wauhamau parla yata. Lupi yata. Amuit ayata. Ukampis kuna pachate hach ahakeh taukhasti, wawakan kan kiparu apanukhta. Hichasti diosaroh chaipuk unihtan. Ukampis ma uru ahanui ahanu unkatabhanyani. Hichasti nayan yatinyakahaniu pokat pachakiti. Ukampis ma uru diosaroh unta. Kunhamte hutah nayar untkitu ukama. Han tukusirinakah kinsau uthi. Iyausanya, suitanya, munasinya. Uka kinsatsti, munasinya wali wakiski.